大路的人咱们撒家河里呢养儿多几代几年就里呢大干的了的鬼想看门里呢养儿军的那些家特娃里的Yang sagnun nyam jag shag jag gari jen Yang terang ki esr chola jig shon ya Shem nyang ji jen ji yang dag gari la Yang te ji chi bu shan ri jig z ya Yang arkam do karu kara gari nda Yang asyag ni tekar tamu jigjar ya Ta asyag ni khinchang wakar jigzan Yang terang kisar ngag chur jigzol ya Yang aksang agartan bi shogu siang ngari la Yang ashtarka pa man joni jigin chen ya Yang ajayim yachin tsor jil ngari ma Yang manjir ta apik sorwa jigin deva ya Shtang ta kwa la yi siang kam ngari ni Yang la chin chong awa karu jigin chen ya Yang lar ta chukar chiv sa gari chiv Yang lar mga si wan pam chiri shkor ya Yang lar mga kati shtong sam gari ngang

yang che long ri tang ka ar ji tang ri nga ya yang te ni ri ni de ur ge na a chi ni yang te ni ri no ru ar bu ri chi yang ga mar ka ma ri ki sar ur ja wo chi ge cho ya chaga pheb sa ma ri jal wa ngom sar ja chi chi yang che khe ri da wi ye wa ba ga chi ne yang ror ja ri dar ti chim chi ye chi yo la ya yang ma ro ri mi ye man ji ga chi le yang che dar ri jan sun nar nga ri ba la ya yang che ser ri ga long ga man ji ga chi le yang ga long du ma ri tong ga

0: lam je jin ne zhem zhe de dian jie yin ne ji jin chong ne wa ge ka de yin zhang sim guo gong dan ba dar jin ke de ge zuo zhi pe ni wa ge ka de ge deng dar zhu guo na zu niu er ga se xie de ti xia yin le dan ba dar ji ka per zhang ji ge ji de ge ni ji ge de na nga ob dan dan ge sim ab jin
1: Chichan Dilipsil Rangmi Lam Kare Ngati Lam Tun Uchi Chamchin Chi Lambar
2: Chichan Dilipsil Rangmi Lam Kare Ngati Nyamu Khtamchin Doru Chi Lapsin Dilipsil Lam Tun

Indonesia dengan kecambah nyawa yang jinak harjin telur dengan rambi dan kaga kecambah dan koru jauh dengan telur dengan rambi dan kaga kecambah di nang ayang nyeri tawar ngari koru kita li tawar di lantau tu tak terhenti Amerika syarikat buju itu nak kap tu te telur dengan rambi dan kaga

0: 我姐当会员新人的是个不分派的味道觉得在这边逐步很紧中华美丽的派了送所进的那个内地我姐忙出了那个日子的娘进了当会议那里特别过年第二部三位王者的萨克里姐啊不跟那同别人才能混沌等王者的萨克里姐每个团结的等接客们送出阿甘克的出现
1: 阿拉地强腾中西北大日本基地台的门天尼这种亚克基地把拉克顿起来聪明的江中年轻坑坑最扩中当地最扩中门门色上基地做这些坑聪明的江中年轻坑我给了年轻的那等最扩中阿拉尼列出了一个江中年轻的剧最扩中阿拉尼坑基地安吉等
0: 这块中是巴尔盖普所进的那个面单位采购公司而我这不继续提这大这边七年四年里这大这边七七年就完的这种安排中是个目是巴尔当街帕萨这是巴尔盖普这个目我今儿当会员的新人的是个外部的把的街有大脚人的切的百万斤当铺人是擦空灯没正 Gender GR report. Dali Tang Huin Gender Lion, Narsinte, Tom Shanchinji, Toto Organ Junkelitan, Amato Organ Junkel, Toshin Organ Junkel, Bodo Organ Junkel, Tonova Toto Organ Junkel, Demina Gansu Shanchinji, Gantu Organ Junkel, Sutrum Shanchin, Angama Changer Organ Junkeliti, Jankel of Dinni. Tiesover Stamshil Park, Jerry of the Cherry Obama Cell, Taluin Narshin, Gonsil Jin, Jankler, Jimmy, Jima, Maridami, Jimmy of Shepa, Jerry Jim, Jenderti, Jimmy Sankurten, Rajel, Amadu Kler, Zeku Doni Jang, Natum Shibas, Chemchel Hadamti, Natum Shibir, Stampin Denderji, Sankurji, Chun, Sankur Mandava, Sintashi Yun. Nipa, Jansu Perton Bia Vangsha. Jan Club Denny, Ejur Tanga, Damton Shombir, Stamshil Patake, Aram Saniti, Jayola Likula, Mantu Goti, Jander Lashkijeli, Samtriji, Goti of Sesum Machil Pere, Agirni, Jander Lashimachu. Ani, Jansu Patti, Stamshil Jin Nantun, Sechiji, Lang Shotan. Dirb Jim Jila Tangi Kurret, Murder Tangil Tang, Jacob Sonchub, Jung Sever Darfil, Yellow Solo Poem Si, Arabi Chamten, Chem Tang Jimten, Senor Johi, Pasa Pile Jir Gensen So, Jang Shu Jir Lanser Sorzon B, Jadir Gunner Shaki. Sim Jima Stamshil Patsi Yenjuk Shaki Pane, So Jin Jir Yenjung Jir Sepa Jir Sorzon B. Arachala to Batan, Swala to Pa, Murgier Jenkitan, Yelasula Zumula to Pa, Chantan La to Pa, Pami Wachan La to Pa, Dichin and Hatula to Pasu, Anatan Sundil Ji, Shepeshi, Jadu Kunlergi, Gender Lashiki. Samba Gender Lashiki, Yamjuk Shagil, Jessie Bean Jessilla. Tani Susir, Sandra Dickin, Hitler P. Chigger G. Gondum Shaggy Patton. Gender Cup Team, Jenshi B. Danger Jim. Janker Susir, Hitler P. Genta Kirky. Stamshil Patsy, Gender Cups. Sketchier Jessella. Rodengi, Zisim Jessiger, Bassum Jenny Shaggy Paddy. Zemshi Chetum Jerry, Savani Funky. Eti, a little Dirk Shunzi. Jingida, Sansa Likunji, Nitil Patton, Stamshil Bag, Ramunji, Genkurki. Stamshil Patoni, Namuni, Stamhui, Georgian City, a low tour, Chito Lashon Chippersini, Stamshil and Gender Lashkijeli, Jadgi Jim Nepper City, Stamhui Denderji, Tatunga Speaker, Kank of Ziti, Denshi Patoni, Denshi Totan, Nepper Zuji MP. Umsil Javlum Satatla, Nipper te, Zazaba Nungroshe. Jethu Shagi Lakanyan Kurtare, Kapurang Chang, Shinak Sim, T ཁྱི
1: སྱི སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱི

Yaa nyang nyibi chukku chung chung tso, tana chi joki tigingjir gish kalam dhav jila niga tanga na chung jiwa tsirang huambar galang nu gif shila, gangchin shila si gunung di shing nyan juir. Chukku chung chung tsangma galo ka tang tsami shilan da rang nyi kildin dunna yang nyan bi shorta yu kuz gif jang. Di han chi ni ngina yang chukku chung chung tsi chun na halang nga jirsan di gani di shukwa sam chi yoni mu chukku chung chung rato yona darang ga pama ga yil datangi shorang nika sam chi yu kwa ta pu jar jima kina yang chukwa dana nga si nyam xik ta gangjin shila se gono shilan di xik yin yu yel

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན
1: རང ཉིད ནང དོན གྱི གཏམ རྒྱ གང ཅུང སུ ཅང དེན གི ཞོ ལ ཟེར ཙམ ཡིན
0: གང ཅུང ཟེར ཙམ
2: དེདེན གྱི ཉེན ཁན ཁོ ནམ པ ཆེ ནམ པ དེ མོ ཡིན ང ལེན ཚན དེ འདོན ཙམ པ རིང ཙམ འགྲོ མ ཡིན
3: དེ མོ ཁོ ནམ པ ང ལེན ཚན དེ འདོན ཙམ པ ཚེན གུན རྒྱ ཡིན
2: དར་ཏ་ ཆེ ནམ པེ ཉེན ལམ དང ཇོ ཅན པ འདི ནི ཚོར ངོ ཡང ཇོ ཉེན ཚན ཁང ཨོ ར་ གལ ལུང ཚན གྱི གང ཅུང ཟེར ཙམ ལེན ཚན ཡིན ཐང དེ ལེན ཚན ནང དེ སོམ རིག པེ ཆེ ནམ ལ ཤི ཅིན ཕིང གི རྒྱ སལ ཅུང ལུག གོར ལུང བ དང ཁོ རིག སོང ཅིབ དང ནོ ཅི དོ ཉིམ ཤི པེ ཚན པ ཉི གོ ཅིག ཤོ པེ ནམ པ ཚེ ཤིབ དེ ཉེན པར གབ སེ ཤེ
4: Xi Jinping ji rjia si le zhong de guo lang wa.
3: Nian kan ba, tong di Xi Jinping ge jie si le zhong de guo lang wa xi bi chan bi nang de. San lu ni le deng ge ge zhu bi le bi zhong wa cheng zhen jin cu tang sen bi gong dun tu de ji ge ji le dan de xie ge xi bi ke dang bu dang ji yin.
2: Deng yong jie san lu ji ge ji le xiong a yan na da zu le jie yong ma ri ke ge ma meng jie san lu deng lu shi bi ji ge ji le xie ta ba dang. རྒྱལ་ཅི་ ལ་གང་དལ་ ཏོང་བི རྒྱལ་ཁུ ཆེན་པོ ཞིག ཆགཐབ འདར ཁོ་བི ཚང་འཛུམ ཅེན ཚོགས ཐོག ཏོང་བི སོབ་ཏུན སམ་ལོ དང ཅི སམ་ཤུག མགམ་བན ལེང་གིན ཅི རྒྱ་རྒྱ་ནི ཚང་འཛུམ ཅེན ཚོགས དེ གོང་དོན ལག་དར དོན་ཆུལ ཤེ གི་པེ ཁོལ་ལ རེ་བང གང་དོན་ཅེན
3: དང་པོ ཀྲུང་གི ཆ་ཅི དང བི ཅེན ཚོགས རང་ལི ཅི ལམ་ལིག ཐི ཚང དང གོང་པལ ཏོང ཅི ཡིན ཆུང ཤི དེ རྒྱ་ཁུ ཅུང་ཝེ མ་ལག དང རྒྱ་ཁུ ཅུང་ཝེ ནེ་པ དང རབ ཅེན དེ ཁ་པལ དང ཅེ དེ རྒྱ་ཅི གོང་ཅལ ཤུང་ཡོང་ ནེ སապལ ཤེ པི ཅི མ་གེན་པན ལན་ཅིང གི ལོང་ཐན དང ཤོ ཕིང གི ཅེ གི གོ ཉི ལོར ད དུང ལོང་ ཨོ སམ ཅི ཙམ སོང ཚམ ང ཚུར ཤུ གང ཅི ཐ ནེ ང ལི ཤང ཅ པ དང ང ལི དན ཁེ ཝེ ལམ་ལིག ཆ ཚང ཤི ཨ ཞ ནི ཅག ཏ པ ན ཤི དན དུན Dari ga cengzum jin cu tog, long ten deng xiao ping ge tar ji jie san di meng ji deng de, jiakub zhong wei ma leng deng, jiakub zhong wei ne ba deng rib jian de, ge bu le dong ge ba dun yu. Da ne zhong ge qia ji dan bi zhen suo rang li jie lam ling ti cheng deng, gong bu le dong wei, dong mi jie leng xia yin la. Zhen suo rang li jie deng rib jian de wen ji le xie bu le yu le ge bi nang dun yang yin. nga chi thung di chang zum ji chu tu shu yong ni ji ji sa pe che bi na dun ko la sim ji sha ji ta ja bi jim chan na cha kong ji ge ji ji la gen de tong ji ko na ma yin ba dang cha kong ge ji ji la gen de tong ji zam yang ma yin ba cha kong yong ji ji ge pe tong ji de ja ku chung wi ma lag dang ja ku chung wi ni wi che ku ge shu ni sam lu dang wa shi yin
2: ja ku chung wi ma lag dang ja ku chung wi ni ba na རྒྱ་ཁབ ཅིག ལམ ལིག དང ལམ ལིག དེ ལག ཏར ཤེ པི ནི པི ཅིག དེ ཅེ ཚོན ཤལ ཡིན རྒྱ་ཁབ ཅུང ཡི མ ལག ན དང གི ངོ ཚལ གོ དེ རྒྱ་ཁབ དག ཅུང ཤེ པི ལམ ལིག ཅེ མ ལག ཡིན པ དང དེ ཁུང སེ ཧོན ཇུར དང ཆབ སལ རིག ནི ཅེ ཚོ ཅེན ཁམ ཧོ ཡིན དང གི ཛིག ཅིན ཅི པི ཆབ ཁུང ཁ ག ལམ ལིག དང ལམ སལ ཅ ཁྲམ དང ཁྲམ སལ ཅི དེ གོ ཅིག ཚལ ཡོ པ དང དེ་ཡང ཕན་ཚན དམ་བུར་ན རབ་ དང ཕན་ཚན ཐན་འཇུར ཡོབི རྒྱ་ཁབ ཅ ལམ་ལིག ཆ ཚང ཞིག ཡིན རྒྱ་ཁབ ཅུང ཡིན ནེ་པ ན རྒྱ་ཁབ ཅ ལམ་ལིག ཅ དེ ཅི ཚུག ཅ ཤུག གང ཅི ལེ དུན དག ཅུང ཞེ པི ནེ་ཏུབ ཡིན པ དང དེ ཁོངས རྒྱ་ ཅི གོན ཅ ལ དན ལང སམ དང ནང སེ ལ ཤན ཅ ལ ཡེ སུང སམ དང ཅུང ཅ ཅུང མ ཅུང སམ ལ སོ པི ཤུག གང ཅ ཚ ཡོལ རྒྱ་ཁབ ཅུང ཡིན མ ལག དང རྒྱ་ཁབ ཅུང ཡིན ནེ་པ ན ཇ ཐམ པི ཆ ཅན ཞིག ཡིན ལ ཆར་པ་ ཆ་ཅུག དང ཤར་བ་ ཅན་དག ཡིན ཛ་ན རྒྱ་ཁབ ཅུང ཡི མ་ལག ཡག་པོ ཤིག ཡོན ཇ་ནི རྒྱ་ཁབ ཅུང ཡི ནེ་པ ཆེར ཏོང ཐབ་ དང རྒྱ་ཁབ ཅུང ཡི ནེ་པ ཆེར དང ན ཇ་ནི རྒྱ་ཁབ ཅུང ཡི མ་ལག ཤེལི གོ གནི ནོམ་པལ ཤེ ཐབ
3: དོན་དན དེ ཅན་ཚོགས རང ལིག ཅན་ཚོགས ཤེ པི ཅན་ཚོགས སར་ཅིང དེ ཅར་ཏར ཅུང ཅེ ན དེ་སམ བེ ཛ་ནང ཅན་ཚོགས རང ལིག ཅེ ཐག་ཅུལ ཡག་པོ དེ་ཙམ ཤུང མེ མར་ཁེས་ དང ཨེན་ཁེས་ ནམ་ཉིལ་ ཅན་ཚོགས་རང་ལིག་ཅེ རྒྱ་ཁབ་ཅིག་ ཤུགོང་ནེ ཅུང་བི ལག་ལན་ཆ་མེ་པ་དང ཁོང་ཉིཅེ མང་ཝི ཅན་ཚོགས་གོར་ཅེ ཛ་བི་རིག་པ་ན ཚོ་ཧག་ཁ ཤི་ཆེ་བ་རི ལེ་ཉིན་ནེ ཨ་རི་སི་ཡ་དབ་ཅེ་བི སར་ཅི་ཤུང་ཅེས་ ཡིན་རང་མང་གུར་བར ཚེ་ལིན་དི་བི གནའ་ཏུན་དེན ཚོ་ཤིབ་དང སམ་མོ་ཤི་ཤེ་ལུང་ཤུང་མེ སུལིང་གནའ་ཏུན་དེན ཚོ་ཤིབ་ཤི་ནི ལག་ལིན་གཉ་མ་ཉུང་ཁ་ཅིག་ཐོ་ཡོ་མེ་ཅང ནོན་ཚལ་ཚབ་ཆེན་བུ་ཤུང་ནི གནའ་ཏུན་དེ ཐག་ཅུལ་ཤེ་ཐམ་མེ 我们的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个 Mörgün tindir jishun yobana, zanlın dınga sakı dınga yakıb kıgjigdi jinchil meybir sangcha lıngcil dıngdırna kapır ngunsiliyo. Di tuğni ngatsi yakıb junwi malıg dınga yakıb junwi nipana jicha nipşana yagbu yobadın. Rangjice yakıbce nitsil dın gongpice lıngsha dıngtınba sashishiyo.
2: Di dın chapji ngatsi higi bashin na rangjice huanjur dıng chasukce gongpil ginkhu dın mamang mangcukce resdi darsdi nzamlın dınga Nian zhen za zhig qie ren zhu zhen bi jie qing zhan zul. Jiakib yan reng de kul yung jie ji la di na nga zhu ru jiakib zhung yi ma lig deng jiakib zhung yi ni bi tal da dong man deng sa mang bu shig yo ba deng chan mer lig ji xie gi sa mang bu shig yo. Zhi su gu shim tin dan leng deng jiakib yan reng de kul nan ma shig yung gi na da dong lam lig la deng gi ji yo. Jiakib ji zhung xie bi tai jie nga zhu ni tib qin bu la deng gi ji yo la sheng cil tu bi li shil bi hong di la tengi ji yobare. Dela nga zi zhungu kye qi dambi zizuk rangliki lamliki jie kye pag rang zin nga li lag parin doon pil shi di nye par da chab kong kag gini jakib zhungi ma lag dang jakib zhungi nipa dangrib jan da gandil dungi.
3: Jakib zhungi ma lag dang jakib zhungi nipa dangrib jan da gandil dungwa na dirib jan jirduk la dini lagalin gong pil yungwi langsha dang mantan bi rigsul dang lamsul Chachim tang chamsul jirchi shegi parmasil, jirisul tang lamsul tang, chachim tang chamsul sarwayang jinchil meipar zigini. Shogu gangtai ki lamlik ngarwi chanrik tang thamba tang, ngarwi nthichang yongar shi de, tang tang yakib tang shingsuk jig leetun kagash yonglik de lamlik jan tang, chadin jan, gorim jan jis ngonjir shegi ba de yin. Yonglin zikpil shaji dewi jang tongchen shi de lamlik dar dondag dhba dang jachim dar dondag dhbi ndhi sabda dongi ba dang. Lamlik dang jachim jay de yakub yongki gi tuk shuk gangji taji gencin yakub yongwi sheli la yirgi ba dang. Dangga chanrik dang thambi sagang yongwa dang. Mang zi gu ni sagang yongwa. Jachim dar sagang yongwa ji ga chetsil thor dongi.
2: Nipa. Samlu zhengzhul dewi chetsima dungi ba deng zhizu tuanjilni hi zhengzhul deng gongpil dewi chetsima dungi la. Zhizu jie jishtub zhengzhul deng peji dewi chetsima dungi. Cengzum jen cukutuk dungi zhengzhul dewi chetsima dungi ba sambun da na jirji jie mgambin yin la jirji jie charxin yin ri. Samlu zhengzhul dunga na ngonzhu charxin yin ba deng zhizu jie tuanjilni hi zhengzhul deng gongpil dunga deng ཁྱི ཕྱི མམ nga zu dengi liglin ji chuo de jianqil mei bei zhongliq sar tul deng liglin sar tul shi de den ju jie zhuo lu me deng de nian ka deng zhan long na zu qie de sai tu jie ji gun ji den de gen de deng ni nam yin yin di ri jie huan zhi de jue te me sel zhi zu jie tuan qil ni hu zheng zhul deng gong bi le dong a deng zhi zu jie ji tu bi zheng zhul deng qie de dong a ne sam lu zheng zhul deng wi a du de mei bi ji wo yin la Samlu Jengzhul Dungwi, Mengzhi Gaiqing Yingyan.
3: Zhuanzheng Jengzhuk Shukungni Zhengta Badang. Jengzhuk Rangli Jie Dangribjian Nguanjir. Zhonghua Mrik Jie Jardar Labuqi Nguanjir Jishe Bi Qi Rishir Jirwaadang. Qi Rishdik Chewi Lingan Na. Ngar Jina Jengzhuk Jie Tuanjil Nihi Jengzhul Dang. Gongpil Ngarli Lhagba Dungjie Deri. Samlu Jengzhul Dung Jengzhuk Jie Jishdib Jengzhul Dang. Pejie Dungwa Na. Ngarli Lhagba Jengzhuk Jie Tuanjil Nihi Jengzhul Dang. Gongpil Ngarli Lhagba Dungwi Che Deri. Lomten Dengshao Pinga Songdun. Sarji Na Samlu Jengzhul Dungjie Yinba Dang. Jirji Deyang Samlu Jengzhul Dungjie Deyin. Jengzhuk Rangli Jie Jirji Lam Liga Dankil Shiji. Dadung Zawi Tukni Tuanjil Nihi Gongde Belwi Changshig Sijirwi Huamjur Jie Rigsul Jirde. Jitub dang pekhi ji kangwi jengzhuk rangliki jie huamzhu rig rigsul zikni tuanjil nikhi gongda bewar gima dunggi shizu. Ngazi jirji sapil shiba yi di ngazu dang hibsha, lagzil, 도담 마르사 소비 여친 소유 철 라프청 다른 철든지 기바등 전속제 연으로 사튼 제빈 종콩 요철 참의 도와 떨어지든지 기 대등 산드 기뚱 바와 등 고름 담바니 와르진 레와 특출의 예급부시 기바디 전속 공플라 기뚜지 기모장 기뚜대진 네버 고름 담버 고르지 용화시기 처처르와 다워시기 인마롱라 아발웅 코르와 다워시기 등 인마롱
2: ngatsi rolum je dangchul tang rigbi jonglig je dangchul lamlig je dangchul ji tambur she gi ba tang manjir dor ji chig ta bi nyang tub tang dangchul gi la nyang tub tang dai mi lan da chur shi bi ngi bu to khi chang gi shi she je yo tina jin chil me par jer ji tang sar tul shi ba jel chunggu che chi dam bi che su rang ling da nil che su thon til ni hu chang rul tang gung phal yong wa tang che su je ji tub chang rul tang gung phal yong wa mai chun yong ni gong pe le yong a ji jie shuo si ma zi reng li jie lam li li pan ji che wa dang ma meng yong jie he sun reng jin dang sa tu le reng jin de wi ge long xie te ba zhe zu gong pe le yong wo de wi ten jin de ju te ba zhan zu jie chue de de wi di ji jie gem chen lun te ba ji xi de zhong gu qie qi dan bi zhe zu reng li lam li jie qie pe ge reng jin gu ge ni dong bu xie gi yang kan han ji gong de cheng mi nian ban na sam lu ni le dang ge ge bu ju yi le bi zhong a cheng zum jin zu dang san bi gong dun tu de ji ge de dan ding xie gi xi bi ke ge dang bu yin
0: gang shi de jong si a lu lu che che xie ra sun de pang bi na su wo shtang ji po nya ge ye me de ge ji ge dang xie bi yong da sha qie ci yin nian xie nang shen ban de ne gang zhong xie ra sun le sen yan

Tintoni tenangka tsamba niwa ingi na ngarjin ta lorung rambi dang kaga tsamba da koruja u tenangka lorung rambi dang kaga tsamba di nangayang nyeri tawar ngari korugi dali tawan di lan tozu ta ta temri ka shargam buju iti na kap tokte shu lorung rambi dang kaga tsamba di nangashik toyo topo namba ga ngarjin tiga dan chik tisam ni gasam dan ngatang tiga dan chik tisam ni gasam dan chakar ke lama kapri khura lensan da gongonzen bara chatongwa tsangma ga yechaga kapra guyo Rupanya pada ina tiada anggulan sendaga nangtun kodu syaitan tangan ati cukup kodu syaitan lasu kongi kundi samjur segala kedis ke syaitan batu evjin di nasional ini titul tamdenila tiada anggulan samba sosok nangar ngi sesi jual.